kuma nyama me pirdi bai kamuri bai buskal ni sina findi mundu kibai kana miedi patria mara na kumpanya.

siku manyama amepirdi baikamuri. Baibuskal, nisi na findi mundu kibai. Kana miedi, padri amara na kumpanya.